0: se sotala a monyiki wa monyikeleriwa loko vanhu va ta va vona masungulo lama van'wani va navela ku pfuna se until ntirho se wu ya wu karhi wu kula.
1: So sweswi n'wana mhani mfundhisi Pfuma ni lava ku hi tekela enhlokweni mhaka leyi kereke leyiwa namuntlha hi ngo i don't blame God eMozambique yi ve na 74 wa mabranch sweswi hi huma eMozambique ndzi ka fikile ri nga hela xikwembu xi hi pfune ngopfu a hi fambe hi bazi na timovha tinharhu ku rhwariwe na mpahla yi ya nikeleriwa hi vone ntirho wu tirhe ngopfu ka kereke leyi hi nga yi aka leni ro sungula loko hi yi aka a ku ri 30x14 sweswi yi extendiwini is 30x30 yi kulu swinene mara a va tele vanhu va tlhela va yima na le handle xikwembu xi tise mimoya yo